Abdar gotem o lauro do gunde jaraga bishout seri wa bizabash. Evara kri berhas be lau ketu nefer unja rash. La rabuna am sari sebet edara bu berda jema mutu zero mejdiaki.